0: yang mulia
1: bangrus nadala
2: lisan
1: kan zulwara alam wa nu dendang moinat buri wong doilo.